Halo Stres. Halo Stres, tau sekolah kapan atau korset. Itu senyumnya gak tegak. DJX Coffee Mix. Angga pemburu kopi dan gak sampai dengan Filipino. Ang pembansang kape DJX Coffee Mix.